0: ska vi ha den där, ni vet, sju...
1: Emanuske len, taj hutchen krujalka do midsommarstång, taj loshanke tanes. E juvlata e shavora, shonu lujande peskebal, taj butmanush uravempe ande tradicionalne gada. Pala kilipe, kiden pe savori krujal e mesalja taj beshente han. Kana sitate savral, beshen savori ketanes avral, taj hanaj pen avral. Ferande palune bershnas shukar vrama, taj butmanush beshle ande kera, taj inkrenas kadodjes kere.

Glad midsommar, Mangel och Radio Romano, sa eromenge pa intregoluma. Kadi gili sa stumenge amendar e gili balanga katar omamuko versi ai eleila. Angla kadi gili birisadan tumete shunen yek artiklo kai de la stume informatia pa midsommar ai sostar in krelpe kadoges. Kadalesa shunasamenge gili kai bushol info informale katar senji gusha.

0: ska vi ha den där, ni vet, sju...
1: Emanuske län, taj hutschen krujalka do midsommarstång, taj loshanket anes. E juvlata e shavora shonu lujande peskibal, taj butmanus uraven pe ande traditionalne gada. Palakilipe kiden pe savori krujal e mesalja taj beshen te han. Kana sita te savral beshen savori ketanes avral, taj hanaj pen avral. Ferande palune bershnas shukar vrama, taj butmanus beshle ande kera, taj inkrenas kadodjes kere.

Glad midsommar, Mangel och Radio Romano, sa eromengepa intregoluma. Kadi gili sa stumenge amendar e gili balanga kattar omamuko versi ai eleila. Angla kadi gili, birisadan tumete shunen yek artiklo kai de la stume informatia pa midsommar ai sostar in krelpe kadoges. Kadalesa, shunasamenge gili kai bushol info informale kattar senji gusha.